0: kami sakina ya banco fie kan kulki emirhiska kuchisituto wa kichuru khumana kampi arfipnunta kuna tech kulki manyah wali wa kiskiriwa kulki manyah ma chikat imtasinyawa ukamat hutrin sum hakasinyataki kulki tuqit amtanaka pokanyatakisa haya pachataki kulki chinyatakisa hanuka khan uihat lurawina kar pokanyatakisa kulki manyah ma amtampi uthi ukat ukar purinyataki chikan stanyah wali wa kiskiriwa ma suma e ukhtawi khisqatunka kimsatunka patunka ukamat takhanuk tanyawa kamachirhama pokanyawa kulki mat khisqatunka porciento ukamat kunana kas ukawi munasi ukanakaru istanyama kimsatunka porciento ukakus istanyanakataki ukamaraki kunai altasin munuska ukanakataki ukatstipa tunka porciento ukak auru ukaru imtasinyamaraki ukamatu akolki tukit kumaranya mataki sum unihasita
1: banco fie ukana ma iuhtawi pawa oyekitukita yatistawiwa banco fie kumatawa akantidadukaja asu ukana unihatawa.